0: Tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: yang kita usahakan dengan lancar ya. Usaha sekuat tenaga, walaupun hasilnya kita belum tahu seperti apa, tapi setidaknya dengan usaha yang kita lakukan memperbesar kemungkinan untuk kesuksesan di masa depan. Tapi kalau kita diam saja untuk saat ini tanpa sebuah perjuangan, tanpa sebuah yang kita usahakan, maka ya sia-sia juga masa depan. Memang sih masa depan itu rahasia ilahi, tapi bukannya Tuhan juga memerintahkan kita untuk berikhtiar, sahabat Citra, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tidak hanya dengan berdiam diri saja gitu loh ya. Kalau berdiam diri saja di rumah, ya bisa sih rezeki juga datang, kesuksesan juga datang, tapi semakin sulit kemungkinan itu untuk kita dapatkan. Stay enjoy untuk sahabat Citra semuanya di pagi ini yang mendapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia. Yang mau bergabung boleh sekali Bang Jakan sahabat-sahabat di via telepon di 0733451977 di pagi ini. Yang kan ku hilang. Ya silakan request sesuai dengan keinginan sahabat Citra, lagu-lagu pop Indonesia terbaik ataupun lagu yang memiliki kenangan nostalgia. Karena Bang jadikan lagu-lagu pop Indonesia mulai dari tahun 2000-an ya, dan juga lagu-lagu pop Indonesia terbaru terviral di tahun 2026. Baiklah begitu sahabat Citra, Bang Jakan sahabat ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
1: Hits lagunya menggelegar semangatnya.
0: Iya, ada Mas Sumarno kewer-kewer kawasan Blumai ya.
1: Iya bang.
0: Aha, bagaimana kabarnya Mas Sumarno?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat bang Jai, gimana kabarnya?
0: Sehat juga alhamdulillah, baik, luar biasa ya, bahagia selalu. Mas Sumarno.
1: Iya.
0: Sedang apa aktivitasnya ini?
1: Gak ada bang, ini apa? Karena badan kurang enak, baru ini apa, baru habis masak. Air.
0: Habis masak, terus bikin apa tadi? Bikin air?
1: Ya, bikin air minum.
0: Oh, kira-kira bikin air. Ya, masak air minum gitu ya. Iya deh, Mas Sumarno kewer-kewer mau ditemani lagu apa ini?
1: Kita lagi pop ya.
0: Iya, pop Indonesia kita.
1: Kalau dari Wali boleh bang?
0: Boleh dong.
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya ada buat Mbak Sos, Mas Wahyu, Mas Harmono, Pak Tanto, Mbak Fadija tuh yang di Sukakarya. Semuanya salam sehat selalu. Padinya buat semuanya ada lah bang Jai.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa nih Mas Sumarno?
1: Spesialnya buat yang pesek.
0: Siapa?
1: Sebenarnya kita punya tiga, Bang Jai.
0: Ah, banyak sekali.
1: Yang peseknya dua, cuman yang satu gendut, yang mancungnya satu. Oh,
0: apaan itu ya? Kayak tebak-tebakan jadinya ini.
1: Itu karakternya beda-beda loh, Bang Jai. Pesek gendut sama si ramping.
0: Oh, beda-beda ya. Ya beda lah namanya, itu beda-beda kok.
1: Belum lagi kalau pesek mancung. Waduh, kalau pesek mancung tuh kalau ngomong apa adanya.
0: Oh gitu ya. Ada ya pesek
1: Kalau yang pesek kurus itu pakai gaya-gaya bang, nggak punya kayaknya bergaya punya.
0: Oh gitu.
1: Kalau nggak dikasih begurut tuh.
0: Kalau pesek kalau pesek gemuk tadi.
1: Nah, kalau yang pesek gemuk itu padahal suka dia, tapi gayanya kayak orang males gitu, kayak udah bosen. Misalnya kan jalan ke Linggau tuh buat lihat buah anggur, mau enggak katanya. Padahal nanti udah pulang ngomong enggak dibeli katanya gitu.
0: Oh gitu ya, luar biasa.
1: Nah itu sih pesek gendut itu bang.
0: Ya. Jadi Bang Jai dapat wawasan pagi ini ya. Ini berdasarkan observasi atau penelitian yang dilakukan oleh Mas Sumarno sepertinya ya.
1: Hanya pilih salah satu di antara lima Bang Jai.
0: Oh gitu ya. Ya kita pilih lima-limanya lah.
1: Kita buaya bukan.
0: Ya lanjut kalau gitu nih Mas. Mau ditemani lagi.
1: Oke itu aja. Yang kedua spesialnya buat Bang Jai. Saya selalu terpaten di atas.
0: Lagunya itu tadi ya, baik-baik sayang.
1: Oh iya, baik-baik sayang.
0: Terima kasih ya Mas Sumarno ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Sumarno yang sudah bergabung di kawasan Blumai 2. Sehat selalu, bahagia selalu juga pastinya. Kita sapa lagi ya.

0: Citra Pop Indonesia.
1: Halo.
0: Halo Citra Pop Indonesia.
1: Apa kau aja, Dendi?
0: Nah, hits lagunya Manggelegar Semangatnya.
1: Hits lagunya Segar Semangatnya.
0: Iya, lagunya Manggelegar Semangatnya gitu harusnya ya. Nah, dengan siapa dan di mana ini? Ada
1: dari
0: Papa Nopa, betul? Bukan ya?
1: Bukan, dari Bang Subailida.
0: Oh, si Bailida. Udah lama gak gabungan ya.
1: Susahnya anda masuk, Bung Jai.
0: Susah sekali ya. Ya, mungkin juga berhubung karena lagi sibuk juga aktivitas ya.
1: Oh, lagi sibuk, Bung Jai. Jadi, ayak mangau bayi, Bung Jai.
0: Hahaha. Gak apa-apa. Yang penting kan monitor
1: lagi. Kabut asap, Bung Jai.
0: Kenapa?
1: Kabut asap.
0: Emang di sana banyak kebakaran apa? Hah?
1: Bung Jai.
0: Iya, putus-putus suaranya ya.
1: Ya.
0: Ya deh, mau ditemani lagu apa ini?
1: Lagu namanya lagu kayak Bung Jai.
0: Apa lagu apa? Ayo, lagu apa? Lagu apa? Ayo Bang Sipai Lida lagunya.
1: Pop Bung Jai.
0: Pop Indonesia lah.
1: Ah, pop Indonesia. Zaman yang itu.
0: Ini Bang Jatawar ini yang lagi viral-viral ya, ada sesi potret, ada teh hijau, ada juga ikro. Nah, apa?
1: Ikro deh.
0: Ikro aja ya dari Rahim Laude ya, ada ikro nanti diikutin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam buat tuh Bang Mas Sumarno.
0: Heeh.
1: Sumarno gap ono di rumun ya deh. Terus Mut Manjel, Mak Fitri, Mak Wani. Terus dari mana Pak Dirhidi, Subar Hartanto, Bang Coy, Sarmila, terus Saiful Anwar, Mbak Ujianti, Mbak Kus, buat mana Wogol, Agita, Susiron, buat jadi Bang Jai.
0: Spesial buat
1: Bang Jai.
0: Baik, terima kasih.
1: Semoga tempat tetap baik, semoga semangat selalu baik.
0: Semangat selalu pokoknya. Terima kasih ya.
1: Bang Jai.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada tadi si Pahit Lida ya yang sudah bergabung. Bang si Pahit Lida pokoknya rutin-rutin gabungan bang ya, jangan seminggu ngilang seminggu muncul. Gak apa-apa ya, namanya kesibukan ya bang ya, yang penting kesibukannya diselesaikan dulu baru kita gabungan. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.
1: Itu lagunya Manggelegar Semangatnya.
0: Manggelegar Semangatnya ada Mas Sumarno.
1: Sumarno siapa?
0: Nah, enggak lah, Mas Armono lah. Mancing-mancing aja keributan pagi ini ya gitu.
1: asal jangan dia yang keruh. Nggak mungkin dapat ikan kalau mancing di air keruh.
0: Oh ya, kata siapa? Salah, kalau bercermin di air keruh itu nggak boleh karena nggak kelihatan gitu. Kalau mancing di air keruh mah nggak apa-apa, ikan lele juga banyak kok.
1: Banyak sih Mas.
0: Iya, banyak ikan lele, ikan lembe, ikan apa lagi ya yang suka di air keruh ya. Ikan gabus kan banyak juga tuh. Aduh, kalau ikannya di air-air yang jernih itu kayak ikan laut, ikan-ikan yang apa ya, ikan-ikan perairan dangkal lah ya. Perairan dalam atau dangkal sih? Susah ya jelasinnya ya. Mas Armono.
1: Iya Mas.
0: Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana? Sehat juga alhamdulillah. Baik, kalau Bang James selalu bahagia orangnya ya. Tanpa beban kita mah.
1: Bahagia ya,
0: wah kalau Bang Jai aman, ada nggak ada kita bahagia karena kita ada Tuhan yang mengaturnya. Kita serahkan semuanya pada
1: itu dia, ya. Kenapa Mas Fida ya nomornya Mbak Farida kalau telepon nomor radio Citra nggak bisa ya?
0: Nomor Mbak Farida?
1: Ya Mbak Farida Sultania Jaya Loka.
0: Wah nggak tahu deh kalau Bang Jai ya, kalau kita kan pakai nomor kantor ini.
1: Oh, ya itu yang telepon rumah 0733 itu kok. Kalau nomornya dia nelpon nggak bisa gitu.
0: Oh mungkin pengaturan di HP-nya kali, mungkin pernah terblokir di HP-nya atau apa mungkin.
1: Kalau gitu dihapus bikin lagi ya masih seperti itu lagi.
0: Iya tetap, karena mungkin di HP-nya dia itu pernah terkena spam biasanya kayak gitu biasanya. Jadi itu harus di ya mungkin harus ganti kartu aja. Kalau saran Bang Jesse kayak gitu. Kalau kita aman, kita maksudnya gini loh, kalau kami kan pakai telepon rumah nih, telepon kantor ya, pakai telepon kantor. Jadi ya siapapun bisa nelpon gitu. Karena nomornya nomor kantor, enggak bisa.
1: Masalahnya nomornya dia enggak bisa masuk, yang lain bisa iya, masuk.
0: Betul. Ya kasar ngomongnya gini lah, kalau di sini enggak bisa ngeblok-ngeblok gitu.
1: Mungkin kalau nomor telepon rumah enggak bisa ngeblok-ngeblok.
0: Iya, enggak bisa karena kita pakai telepon rumah. Kalau pakai telepon seluler itu bisa. Kalau ke Bang Jay ini misalkan nih, ada blok aja deh Mas Armono, ini lagi ada masalah pribadi misalkan ya kan. Iya, kalau gitu bisa. Kalau dia nomornya misalkan 08 berapa gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau telepon rumah enggak bisa. Kita kan diatur sama jaringannya langsung. Telepon rumah atau telepon kantor ya. Jadi memang umum tuh siapa aja bisa ya, tapi berbayar pulsanya gitu. Ya deh, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ya.
1: Jadi itu saya nelpon Mas Wijay itu.
0: Iya.
1: Saya kasih nomornya.
0: Iya.
1: Dan itu sama Mas Wijay orangnya.
0: Enggak ada sih. Enggak ada sih dia nelpon. Cuma enggak apa-apa, mana nih? Enggak ada nelpon Mbak itu. Mbak siapa tadi? Mbak
1: Farija.
0: Mbak Farida. Oh ya, Mbak Farida apa Farija? Oh, Farija. Ya Mbak Farija telepon aja nanti. Ini aman sih kalau telepon kantor mah enggak ada kendala, kita aman sih.
1: Maksudnya nelpon Mas Fija, nomornya Mas Fija.
0: Iya, betul. Boleh nanti Bang Jay konfirmasi ya.
1: Jangan lagunya Mas Fija.
0: Ya, lagunya apa?
1: Aku naik aja, nip.
0: Apa?
1: Pilihannya.
0: Apa?
1: Dari Naf apa pilihannya?
0: Oh, dari Naf. Kurang jelas deh, suaranya putus-putus soalnya, Mas. Dari Naf ya?
1: Ya.
0: Sebentar, Bang Jay cari dulu ya. Dari Naf ada dosa apa? Kemudian mangsa bodoh tak butuh jawaban tetap berjalan.
1: Akhirnya aku menemukanmu.
0: Ujung-ujungnya akhirnya aku menemukanmu. Ada enggak ya?
1: Lamaan Mas Bijay, tadi lakunya enggak apa, belum ketemu di otak saya.
0: Akhirnya menemukanmu enggak ada nih.
1: Itu enggak, Naf itu.
0: Adanya dari itu. 17 adanya dari 17 atau dari Adi. Nah itu tuh adanya
1: ya itu boleh
0: ya, dari 17 atau dari Adi, dari 17 aja ya.
1: Itu akhirnya aku menemukanmu itu.
0: Coba nanti kita dengerin ya, apakah ini covernya atau apa nih. Coba nanti kita
1: ya penjelasannya buat Pak Roidi, buat Pak Mei, buat Pak Yono, Pak Mas Ayu Jain, Mas Bukianto, Mas Adi Wario, Pak Mas Atanto, Mas Arif, Mas Aladin, Mas Arwin, Pak Mas Yunaidi, Mas Haris, Mas Nendi, Mas Sumano Kewer-Kewer, Pak Mas Suratno, Mas Anturi, Mas Anakwi, Pak Simbal Yang Paing, Pak Budini, Bu Sumani, Mama Islam, Mama Erma, Mama Depan, Mbak Kut, Mbak Ida, Pak Wijianti, Mbak Farija, Pak Bapak Timah, buat Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Adawati, Putri Palawang, buat Mbak Lidia Jairin, Mama Anugrah, buat Mbak Cindy, buat semuanya Mas Wijay dari Aja PT di Kubus Diri Jatuh.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Ya, spesialnya buat Mas Wijay, selamat duka sampai duka saja.
0: Terima kasih Mas Armono ya.
1: Itu aja Mas Wijay, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Armono yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya. Kita sapa lagi satu penelpon selanjutnya, sahabat Citra, ada siapa di via telepon di 0733451977. Halo Citra Pop Indonesia.
2: Menangis kau tersenyum, berduka kau.
0: Iya, sayang sekali sahabat Citra tidak terhubung untuk di via teleponnya. Baik, sepertinya sahabat Citra, Bang Jay hadirkan dulu lagu yang sudah di request dari via teleponnya, dan nanti Bang Jay kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra semuanya di pagi ini. So stay enjoy, ada Wali Band, Baik-Baik Sayang.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan gen agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0821-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang, samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik, Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi.

Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Ya sahabat cerita, ada Alena bukan pangeran impian. Ya, sudah mengantarkan kita ke menit 47 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya Bang Jason pamit, tapi ya. Ya, sudah mengantarkan kita ke menit 47 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya Bang Jason pamit, tapi Bang Jay masih berikan kesempatan untuk penelpon di via teleponnya. Silakan satu atau dua via penelpon di via teleponnya. Bang Jay akan sapa-sapa untuk sahabat Jay yang ingin bergabung sebagai penelpon penutup di program Citra Pop Indonesia. Ya, kita coba sahabat Citra, halo Citra Pop Indonesia. Halo Citra Pop Indonesia.
1: Menggelegar semangatnya.
0: Iya, lagunya menggelegar semangatnya ada Bu Junaidi.
1: Ya.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Junaidi?
1: Kabarnya sehat, baik.
0: Alhamdulillah, ya sehat selalu pokoknya sekeluarga ya.
1: Ya,
0: Bu Junaidi mau ditemani lagu apa ini Bu Junaidi?
1: Lagunya Bidadari Surga.
0: Bidadari Surga. Baik, nanti diputerin ya. Salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat

0: Buat semuanya aja kan, Bang.
1: Semuanya aja. Spesial ini buat siapa?
0: Semuanya buat pembuka. Semoga sehat tambah umur.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih ya Bu Junaidi ya.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Junaidi, kawasan K1 Tambah Asri sudah bergabung dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Pop Indonesia. Sahabat Citra sudah salahnya bagi Zimpami, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Besok kita akan berjumpa lagi setiap pagi di Radio Citra FM Lubuk Linggau bersama Bang Jai. Dan untuk edisi kali ini bagi Zimpami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, 'Dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya.'"

0: 102,6 Citra FM.
1: Tips sehat dokter herbal.
2: Tips sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia. Kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian. Tips sehat dokter herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Ber

Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.

0: 102,6 Citra FM.
1: Ya ampun Pak, susahnya masukin benang di jarum.
2: Apa lo Bu, apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lo Pak, jebol.
2: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lo Pak, namanya faktor U.
2: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
2: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lo bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
2: Ini lho Bune, brik.
1: Kok sampean ngejak brik aku toh Pak?
2: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
2: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
0: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Malam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi hari ini bersama Dina ya, yang pastinya akan menemani sahabat Citra semua untuk menjalani aktivitas masih di edisi produktif Rabu 7 Oktober 2026. Banget sampai pukul 12 siang nanti Dina bakal nemenin sahabat Citra semua untuk dengerin lagu dangdut terbaru ya. Sambil mau dengerin juga nih pantun-pantun terbaik dari sahabat Citra semua di rumah.

0: Mentari pagi bersinar cerah, memberi semangat di hari Rabu. Jangan menyerah walaupun lelah, sukses menunggu di depanmu. Jadi yang udah berlelah-lelah, jangan putus asa ya, lanjutin usahanya untuk mencapai kesuksesan yang ada di depan mata. Belum kelihatan, tapi nanti bakal ada ya. Yang penting usahanya dulu nih dimaksimalkan. Ya, semangat terus buat sahabat Citra dimanapun berada, yang sedang mengais rezeki ataupun yang lagi di rumah aja nyantai-nyantai ya, biar gak bosan. Dina barengin, Dina teman ini untuk dengerin lagu-lagunya sambil siapin-siapin pantunnya dulu yuk. Dicatat-catat, ditulis-tulis gitu, kita berkreasi pagi ini. Gak pakai lama, langsung aja Dina kasih kesempatan buat sahabat Citra yang mau gabungan ke via telepon seperti biasa ke 0733451977. Dan ya, jangan lupa passwordnya pagi ini di Citra Gongseng, Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Ya, langsung aja kita angkat telepon, udah ada siapa yang duluan stay di via telepon. Halo Citra Gongseng.
1: Zigo 26 tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Waalaikumsalam. Ada siapa di mana nih?
1: Putri.
0: Oh, ada Mbak Putri dari kawasan mana Mbak? Dari Muara Belit ya?
1: Dari Empat Lawang Mbak.
0: Dari Empat Lawang, lupa nih. Gimana kabarnya hari ini Mbak Yu?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Baik juga, alhamdulillah sehat walafiat. Lagi ngapain aktivitasnya nih Mbak Putri?
1: Lagi dari apa tuh? Baru pulang dari warung.
0: Ini mohon maaf, jangan deket-deket sama radionya biar gak bunyi ya.
1: Iya.
0: Dikecilin radionya, jangan deket-deket ya.
1: Iya Mbak ya.
0: Biar gak ada suaranya tuh. Nah udah jauh nih.
1: Iya.
0: Oke, gimana? Lagi ngapain tadi?
1: Lagi duduk nyantai.
0: Lagi duduk nyantai sambil dengerin radio gitu ya.
1: Dong.
0: Udah sarapan belum tadi?
1: Apa?
0: Udah sarapan belum nih?
1: Udah.
0: Oh, udah, alhamdulillah kalau udah ya udah keluar semua. Gimana?
1: Mbak Dina udah sarapan belum?
0: Oh, sudah sangat kenyang ya malah ya pagi-pagi.
1: Apa sarapannya, Mbak?
0: Gimana?
1: Apa sarapannya?
0: Hari ini sarapannya pakai sayap goyang.
1: Sayap goyang apa?
0: Pakai sayap ya? Gimana?
1: Apa sayap goyang?
0: Iya, pakai sayap goyang gitu ya. Pakai ayam goyang, kayak Upin Ipin jadinya ya.
1: Kalau Putri, kalau sarapan minum, sarapan tapi burger sama donat. Kalau makannya siang nanti udah
0: dulu. Gitu ya, jadi kalau memang bagus, kalau pagi itu sebenarnya paling bagus nggak perlu sarapan sih ya. Cukup minum saja, minum air putih gitu ya.
1: Burger sama donat.
0: Iya masih mantul tuh, biasanya kurang jauh tuh ya suaranya ya. Udah jauh ya, ya udah lanjut deh pantun dulu yuk Mbak Putri, gimana pantunnya hari ini?
1: Pantun apa ya? Kalau di depan tuh nggak bisa ya.
0: Tidak bisa. Pantun dulu. Yuk bebas deh. Bebas deh pantunnya yuk, apa aja?
1: Pantun apa ya? Gua duku, gua rambutan, satu di tengah hutan. Cintaku bukan buatan, hanyalah Allah yang menentukan.
0: Aduh, adem bener nih pantun kayak gini nih ya.
1: Yuk
0: lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Mau request lagu Luka di Atas Luka dari Pita Mala.
0: Luka di Atas Luka, coba kita cek masuk nggak ke playlist nih. Luka di Atas Luka, ini lagunya lagu lama, belum masuk ke playlist Mbak Yu. Yang lain boleh?
1: Debu-debu jalanan?
0: Apa?
1: Debu-debu jalanan? Kalau nggak masuk, menunggu, Be.
0: Debu jalanan juga belum masuk. Menunggu, kita puterin versi terbaru ya. Oke, lanjut ya. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya yang pertama buat Mas Yudi, Mas Hartato, Mas Harmono, Aro Yudi beserta Ibu, sehat selalu. Pak Kus, Mama Isla, Mama Ijel, Mama Depan, Mas Arigula, Mas Aladin. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z, Mbak.
0: Oke, ada spesialnya nggak nih buat siapa?
1: Spesialnya yang merasa aja semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Dina, semoga sehat selalu. Facing jodoh. Jangan lupa makan nasi siang, Mbak ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak karena Mbak Putri dari kawasan 4 Lawang. Ditungguin aja nih lagunya Dina Putrin dari Rido Roma. Kita lanjut lagi sahabat Citra, yuk ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon. Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
2: Jika doan sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Pak Harmono gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Sehat.
2: Mbak Dina gimana kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah, sehat walafiat. Lagi ngapain Pak Harmono?
2: Biasa Mbak, nyantai, pulang dari kantor.
0: Oke siap, ya mumpung lagi nyantai, pantun dulu, gimana pantunnya?
2: Ini pantunnya khusus buat Putri tadi Mbak.
0: Oh siap, gimana tuh coba?
2: Ya. Beribu-ribu pohon beringin. Hanya satu yang dekat pohon randu. Saat malam terasa dingin, hanya Putri yang selalu kurindu.
0: Aduh, lagi meleleh bahagia nih Mbak Putri, senyum-senyum ya digombalin Pak Harmono nih. Atau jangan-jangan ada sesuatu nih Pak Harmono?
2: Mbak Dina mau tahu aja.
0: Mau tahu aja, mau tahu banget ya, nggak mau tahu aja ini mah ya. Ada sesuatu nih, kura-kura dalam perahu. Yuk deh, lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih Pak Harmono?
2: Dari Leo Waldi, pilihannya apa aja Pak?
0: Dari Leo Waldi, coba ya Rina cari dulu. Leo Waldi cuma ada dua yang masuk nih, ada tajamnya, ada satu, ada hati yang sakit.
2: Ya boleh itu aja Pak.
0: Oke, siap Dina Putri, lanjut salam dulu.
2: Salam-salamnya buat Putri Palawang tadi ya. Buat Mbak Lidia Jairi, Mama Nugra, Mbak Cindy. Buat Putini, Bu Jumani, Mama Isla, Mama Irma, Mama Depan, Mbak Pus, Mbak Ida, Mbak Wijianti, Mbak Farisha, Mbak Fatima, Mama Angel, Bunda Fitri. Buat Mbak Irawati, buat Pak Raiti, buat Pak Yono, Mas Baju Jahit, Mas Bukianto, Mas Mas Waluyo, Mas Atanto, Mas Arif. Buat Mas Aladi, Mas Barmin, Mas Junedi. Buat Mas Arif. Buat Mas Nendi, Mas Mano Kewer-Kewer, Mas Suratno, Mas Amzuri. Buat Mas Anabi, Mas Dian Paing. Buat semuanya aja lah Pak. Dari A sampai Z.
0: Oke, ada spesialnya nggak nih?
2: Ya, spesialnya buat Mbak Dina, selamat suka sampai tuntas aja. Ya itu aja Mbak Dina, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harmono dari kawasan Bukit Cogong. Curiga nih ada sesuatu yang disembunyikan kayaknya nih ya. Pokoknya cukup Pak Harmono aja deh yang tahu sama Mbak Putri tadi. Kita pura-pura gak tahu aja nih. Yaudah sahabat Citra, langsung aja nih kita puterin dulu lagunya untuk menghibur sahabat Citra semua nih, mungkin yang lagi pada beraktivitas, udah mulai bosen sama aktivitasnya, atau lagi di rumah aja boring juga, diem aja gitu, gak ada yang menghibur. Kita hibur sama-sama pagi ini dengan Menunggu bersama Rido Roma. Dina akan kembali lagi untuk menyapa sahabat Citra semua di rumah, jadi jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Zidu Anam Sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protein.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Oke, sahabat Citra, masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau bareng Dina di Citra Gongseng. Si Gudu Anam sehat, tulang kuat, nendang bang. Dan yang masih ada kesempatan untuk sahabat Citra yang belum sempat gabungan, yuk disemanggakan. Gabungan kembali ke via telepon seperti biasa. Dan ya, jangan lupa untuk siapkan pantun-pantun terbaiknya.

0: Oke, langsung aja kita angkat telepon nih sobat Citra. Ada siapa yang masih stay nungguin di via telepon? Halo Citra Gongseng.
1: Citra 26 tulang sehat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Bang Lis, gimana kabarnya Bang Lis?
1: Bangnya sehat. Kalau Mbak Lina apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi ngapain aktivitasnya nih Bang Lis?
1: Aktivitasnya yaitu kadang megah tuh, kadang anu, kadang kadang nyantai.
0: Lagi nyantai?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, syukurlah kalau lagi nyantai ya sambil dengerin radio, sambil nyantai-nyantai. Ini langsung aja enggak pakai lama yuk pantunnya, gimana pantunnya nih?
1: Pantunnya.
0: Iya. Yuk, gimana?
1: Dari mana datangnya lintang?
0: Cakep.
1: Puas sampai ke kali. Dari mana datangnya cinta? Karena suara Cina ngerti sekali.
0: Aduh, bisa aja nih Bang Lis. Udah jago ngegombal ya. Ada lagi enggak nih?
1: Itu kan adalah bukti adalah kenyataan.
0: Gimana?
1: Bukti itu adalah kenyataan.
0: Oh gitu, siap. Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Tetes air mata, yaitu versi Nenek Mansur S, versi yang terbaru
0: apa bisa diulangi judulnya?
1: Tetes air mata Mansur S versi terbaru, yaitu dengan Billy Ward gitu, yang India.
0: Setetes air mata.
1: Tetes air mata Mansur S versi, tapi versi terbaru.
0: Setetes air mata, sebentar ya Dina.
1: Iya. Masa belum? Tetes air mata yang Mansur S.
0: Oh belum ada nih versi terbarunya nih, masih lagi lama ya. Yang lain boleh? Lagu yang lain?
1: Belum masuk ya?
0: Iya, maksudnya ke playlist jam 2 nanti ya.
1: Itu kan yang versi yang terbaru belum masuk ya?
0: Belum masuk ke playlist di jam ini Bang Lis ya, mohon maaf, boleh lagu yang lain boleh?
1: Yaitu Gerakan Rindu dari versi terbaru ada?
0: Apa?
1: Jeritan rindu. Iya.
0: Oh, jeritan rindu dari Bunda Rita ya, masuk ke jam 2 juga tuh.
1: Mimpi buruk. Ya.
0: Mimpi buruk. Oke, Dina puterin versi koplonya ya untuk yang terbaru. Lanjutin salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat Harmono, Wahyu Jahi, Mas Aladin, Mas Sarifullah, Mbak Aswa, Mbak Farida, Mbak Agus, Mbak Yanti, Mbak Fatima, Uma Angel, Mama Fitri, Mama Irma, Erawati, Mama Mana Adama, Mama Nugra, Bang Suratno, Bergewer, dan juga yaitu buatnya Menek Putri Tunggal. Ayo Putri Tunggal bergabung ke dengan Citra. Ditinggalkan gabung Genji Tutular, Ventular atau gabung dong dengan Citra. Karena gak Bang Lis sudah gabung di sini dari Citra.
0: Iya. Oke.
1: Nah yang mana pokoknya semuanya dari Sabang sampai Merauke, salam kompak semuanya. Siapapun yang mendengar, siapapun yang monitor di Radio Citra mendapat salam semua dari Bang Lis.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Lis, selamat beraktivitas kembali.
1: Yang spesialnya buat yaitu kita berdua aja, semoga kita selalu
0: amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Sudah ya. Burung udara Indranya Wasi, saya ucapkan kurban dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Lis dari kawasan Lubuk. Kita lanjut lagi sahabat Citra, yuk ada siapa yang udah nungguin di via telepon. Halo Citra Gongseng.
2: Gongseng, Ziko 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Ada Mas Syarif.
2: Iya Mbak Tina.
0: Gimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat. Mbak Tina sendiri gimana?
0: Sehat juga Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
2: Iya sahabat, kita dari jualan nih.
0: Udah berangkat?
2: Udah.
0: Waduh, gercep ya, meruput ini.
2: Mumpung panas
0: ya, kesempatan Mas Syarif gitu kalau lagi panas-panas ya Mas ya.
2: Iya.
0: Oke, semoga lancar hari ini Mas Syarif. Lanjut yuk pantun dulu, gimana pantunnya?
2: pagi-pagi enaknya minum kopi.
0: Enak tenan.
2: Siang hari enaknya makan pisang goreng.
0: Aha.
2: Kalau Anda lagi sepi, dengerin aja Citra Gongseng.
0: Waduh, oh, sakur tenan iki. Kopi, pisang goreng, Citra Gongseng. Yuk lanjut, ada lagi enggak nih atau lagunya?
2: Ada itu aja, Pak. Lagunya okay. Kalau ada dari Tommy Cepisa, Pak.
0: Apa?
2: Tommy Cepisa.
0: Bisa diulangi dari siapa?
2: Dari Tommy Cepisa.
0: Tommy
2: Cepisa.
0: Se jenenge piye tulisane iki? Tommy.
2: T-O-M-Y.
0: Belum ada, Mas.
2: Oh, belum ada.
0: Mm-mm.
2: Arjun ada enggak?
0: Dari Arjun?
2: Arjun.
0: Arjun, sebentar ya. Dari Arjun ada enggak nih, sebentar?
2: Arjun judulnya.
0: Oh, judulnya Arjun. Bukan nama penyanyinya yang Arjun. Judulnya Arjun, belum ada juga.
2: Walah, dari Asep ada enggak, Asep Irama?
0: Asep?
2: Ya.
0: Asep Irama belum masuk juga. Itu lagu lawas semua loh, Jan Mas Arif.
2: Sekarang Pak, apa? Alamat palsu aja.
0: Alamat palsu. Kesasar apa gimana, Mas? Alamat palsu. Oke, dari Ting-Ting ya.
2: Ya.
0: Siap Dina puterin. Yuk lanjut salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat Bang Lispati. Pokoknya buat semua fan Citra di mana pun berada, dari atas derajat tanpa terkecuali. Ucapan nyamet siang, mau istirahat dan buat Pak Dina nyamet kuasa sampai tuntas semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak Mas Arif.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada Mas Arif pulang dari kawasan Merasi. Lagi keliling nih hari ini, semoga lancar dagangannya laris manis ya. Oke, langsung aja nih sahabat Citra, kita puterin lagunya. Udah ada Mimpi Buruk ya, kali ini kita puterin recycle-nya yang versi koplo. Dan ya sekaligus Dina mau pamit undur diri. Usai sudah perjumpaan di pagi menjelang siang hari ini ya. Kurang lebih berapa menit lagi nih? 12 menit lagi udah menjelang jam 12 siang. Jangan lupa tunaikan kewajiban. Dan berjumpa lagi nanti bareng Dina di pukul 13.00 ya, tepatnya jam 1 siang. Dicampur sari sapore. Jadi pandemen campur sari, rapatkan barisan. Oke, Dina pamit undur diri. Jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Si Godo Anom sehat, tulang kuat, nendang banget. Sampai jumpa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM.
5: Citra FM.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Koromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen gih.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Horse Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 93,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Tunggal atus kalih komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Ratu Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambilo to ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambotok, tapi aku yo bingung arep tak kulu opo tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Anggarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Eka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah rumah makan Sebro. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah rumah makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah rumah makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Cuma cek cuma. Alu cur, alu aduh cur ini.
1: Utut cek cur, utut cur.
0: Aduh. Eh, oh posi utut
2: ini. Utut tere, potong aru posi. Posi talil.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nama saya Pak Suparman. Saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.

0: Tinggalnya di mana, Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulya.
0: Sudah berapa tahun, Pak? Sakit sesak napas, ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
0: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan, nggak bisa makan. Napasnya sesak, terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah, udah minum agar rilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadion ini beli. Kalau nggak beli, rugi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagum Indonesia Katresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng kepanggih malih kali dinangge siang menika. Ingkang badhe ngrencangi panjenengan sami niki leyeh-leyeh nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Nantos paripurna mengke ing jam kalih siang nggih monggo ya tak rencangi riyen iki monggo rapetne barisan ing 90,6 Citra FM.

0: Terang dar siang, niki monggo dar siang riyen nggih. Ajeng tilem ya monggo tak rencangi niki nyambi mirengake tembange. Pun monggo niki diatur di Mas Jajeng siang menika kang badhe nyuwun tembangi saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Ampun kesopen pas siang menika campur sari sapore agar ilustrop marem tenang. Monggo dihaturi. Halo campur sari sapore. Halo campur sari sapore.
1: Agar ilustrop marem langsung nyambung Mbak ya.
0: Tenan langsung nyambung wong diangkat ya nyambung.
1: Ora maksudnya maksud bukan pedeng
0: Mbak. Langsung nyambung ana jebule.
1: Langsung keneng meneh.
0: Ala jan. Pak Nyono.
1: Nggih.
0: Pripun kabare?
1: Kabar alhamdulillah sae, Mbak.
0: Sae alhamdulillah. Tasih nyapa Pak niki, Pak?
1: Ah, niki wau tangi tilem.
0: Tangi tilem ganti meneh sak niki mboten tangi melek ngono, tangi tilem. Alasan siap Pak Nono, pondar sil dereng.
1: Mbak kancane itu tangi melek ngono.
0: Tangi melek lah yen jenengan tangi melek, liyane rencange melok-melok Pak Nono tangi melek Mbak ngono lek ditakoni.
1: Oh, saiki tangi tilem.
0: Tangi tilem, padha wae tangi turu nak tangi tilem ngono. Rasane apa niki Pak Nono pondar siang dereng?
1: Ipun Mbak.
0: Empon alhamdulillah, ya diaturi tembangnya sampeyan ngake tembang napa?
1: Iya, kuwi kok tembangannya reneng ora Mbak Jel ya.
0: Apa niku judule?
1: Judule Nonong tapi versine jaranan, Mbak.
0: Nonong versi jaranan, nggih siap.
1: Wah, enak banget enak.
0: Wah, lajen. Engko ndak mabuk Pak jenengan, Pak?
1: Yo,
0: tak puterne. Tak puterne jaranan lho, engko mabuk ngono. Renek sing nambani.
1: Nonong, Nonong, apa ndak batuke?
0: Ngono nembangi, nggih siap. Salam riyen. Nggih, nggih, versi jaranan. Mangga salamnya diateri kagem sinten?
1: Salamnya kangge Mas Arif, Mas Aladin, Mas Santo.
0: Heeh.
1: Pak Mono.
0: Heeh.
1: Wala mawatu. Rayu Jae, kangge Mbak Mijian, Mbak Yanti, Mbak Kus, Mbak Fatima.
0: Heeh.
1: Lama mati kan. Terus kangge Mbak Mis. Kangge Pak Wandi, ayo Pak Wandi, Mas Pak Wandi.
0: Heeh.
1: Wah, iki wah kangelan kira-kira ora kebagian terus.
0: No.
1: Kangge keluarga kula sing teng Ngadirejo, kangge masyarakat Trikarya, kangge sedanten kemawon napa? Sebenarnya kangge Mbak Dina wae sugeng ayo tugas pun.
0: Nggih, siap matur nuwun, Pak Nana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intene mawon tembangin iki nyuwun nonong anging purun apa niki versi jaranan, nggih. Dinten mawon nggih Pak Empun tak siapne niki. Ndak jatil mengge Pak Melok, Pak. Monggo diaturi malah di Mas Dajeng ya. Sinten malah niki badhe nyuwun tembangi ing telepon monggo diaturi.

0: campur sari sapore.
1: Agak strop marem tenang pangan lu tanggung.
0: Lah iki pun saged. Alah ya. Mboten dereng rejekine enjing mau siang-siang campur sarian iki jatahe Mbak Fatimah. Pripun kabare?
1: Kabare sehat. Pripun Mbak Dinami?
0: Sehat Nuki, alhamdulillah sehat wal afiat.
1: Amin.
0: Tasene apa niki Mbak Yu? Mboten rewang napa Mbak?
1: Ini rewang, rewang dolan, baru balik kesel ik mongkir.
0: Walah, bar dolan nak kesel ya, ini happy no.
1: Ya kesel lah mbak, perjalanan 2 jam numpak montok.
0: Alah saking mundi.
1: Ya pak.
0: Saking mirasi, ngono.
1: Iya.
0: Oke, mboten tau ngampir lo Jan.
1: Pokoknya seminggu ngandak pindu lo mbak, nang merasi.
0: Ternak cara apa nih mbak?
1: Alat dolan mbak kesenane wong dolan nak ngumpul libur.
0: Dolan terus kathah duite niki kayane niki Jan.
1: Pokoke anggere mangkat ngetine wong duite oke mbak. rewang dolan duite tekaro.
0: Nah ya amin ngono nggih pandungane ngono nggih. Mugi-mugi itu fitnah yang teraminkan gitu nih akeh duitnya gijan ngono.
1: Yang penting sehat ya mbak ya.
0: Amin. Jadi ancane nak ajeng dolan plesiran niku modalnya mung bahan bakar mawon nggih. Wonten minyake ngono motore.
1: Motore piye?
0: Motore wonten minyake pun saged dolan-dolan ngono jane. Lha iya ta? Rasa nggawa duit akeh-akeh ning dalan tumbas cilok ngono pun nggih mbak nggih.
1: Tapi badane lho mbak sing anggur sing apel.
0: Nah, jamane ning merasi niku lajen sasenane akeh jen ngono nggih. Godaane lajen. Ya besok pinara mbak teng mriki Mbak Yu.
1: Nggih, Mbak.
0: Diatur ya tembange, jenenge ke tembang napa niki?
1: Tembange apa ya?
0: Apa Mbak? Pengene Mbak Fatimah.
1: Tembangnya apa
0: tayang
1: mbak ya?
0: Enak mbak. Kenapa? Nek campur sari ini sedang tempe enak kabe.
1: Apa yang enak mbak? Tawari mbak mbak.
0: Lu saking sinten, saking niken.
1: Ya, tepan niken apa mbak?
0: Saking niken selindri. Tak tawari niki wonton jodohku mantanku. Wonton watu cile. Wonton rasah nyangkem. Wonten male Sotia.
1: Mbak.
0: Napa?
1: Gedang roce.
0: Napa?
1: Gedang roce.
0: Oh, gedang roce. Nah, ta sing ditawari niken jebule gedang roce sing dijaluk niki. Gedang roce, nggih siap tak puterane. Salame diaturi kagem sinten?
1: Salam-salame. Sapa mau kangge Pak Yono? Pak Aro iki, Pak Muslim. Kangge Mbak Siti, Mbak Wici. Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Dini, Bang Wahyu, Bang Beni. Sapa Adi Waluyo. Anggo Pak Yono wis yo Pak Amir. Sarip Aladin, Pak Harmono.
0: Inten malih.
1: Oh, Mbak Ida, nangan Mbak Ida, kami Mbak Putri, Mbak Putri, Pak Parmin. Pak Edi Semangus.
0: Nggih.
1: Pak sapa Pak Sumarno, Bu Kartiem. Mak Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri. Bang Lis. Sapa tambah sing mau baru-baru kadang nenggol, kok lagi nenggol. Kadang nek semeten karo kalingan lho, Mbak.
0: Nggih, wong kok disenggol-senggol sedanten, ana men lengkap men komplit.
1: Kok ya, Mbak, ya sak provinsi disenggol kabeh. Wis lah kan ya sedoyo ya nek mawon lho, Mbak.
0: Nggih siap. Matur nuwun nggih wonten spesiale mboten niki.
1: Spesiale nggih Mbak Dina wae.
0: Pun. Matur nuwun Mbak Fatimah dinten mawon tembange nggih.
1: Nggih, matur nuwun iki Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Mbak Fatimah saking kawasan Blitar Curup dinten mawon nggih tembange. Monggo Dimas dajeng sing sunggal malih diaturi wonten sinten iki sampun ngenteni monggo. Halo campur sari sapore?
1: Agari lu marem tenan.
0: Marem tenan. Kali sinten?
1: Iki kali kawasan Jaya Bakti Mbak Dina.
0: Jaya Bakti. Mas Yan Pahing ke?
1: Nggih leres iki Mbak Dina. Walaupun arang-arang gabungan nggih tapi mirengaken.
0: Mirengaken alhamdulillah. Mantau tok niki critane niki.
1: Iki tapi ajeng nelpon kadang rebutan kula ngalah mawon.
0: Ngalah mawon. Padahal yo kalah iki duduk ngalah iki. Nggih. Pripun kabare Mas Yan Pahing?
1: Alhamdulillah sehat. Saya mawon Mbak Dina nih,
0: sehat. Sehat Nuki, alhamdulillah, hirobil alami.
1: Alhamdulillah, kita bersama-sama sehat nih.
0: Enggak, insya Allah. Tasnya apa nih Mas?
1: Ini siwak budal teng ladang tapi panas lagi. Kadang nih panas tenan nih panas.
0: Panas temenan.
1: Panas opo gitu nih panas genjret.
0: Dan dunia ini sangat panas nggih.
1: Terjawab waktu malam Minggu mawon niku.
0: Udan.
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Berarti dereng musim hujan nggih ning jenengan.
1: Dereng niki dukisan niki.
0: Oh, alah nggih. Ya mugi-mugi ndang kok turun hujan malih
1: ngene nggih.
0: Amen nang sumure mboten kekeringan
1: nggih.
0: Lah pripun Mas, umuran jenengan pun kering-kering
1: Mas? Keringan iki alhamdulillah terus pansis mas niku enten mesin ditumbas ke teng megang nggih nggriku.
0: Oh, nggih nggih. Nggih nggih monggo. Lah amargi meniku nek cuacane ngene iki kudu hemat-hemat air, jangan boros-boros.
1: Mbak.
0: Nggih, ya diatur ya Mas yang paling tembang sambil ngake tembang.
1: Nang sing kota kali dadi kempot pun direquest mboten.
0: Apa judulnya nyuwun sewu?
1: Sewu kota.
0: Sewu kota wis tak lewati niku nggih. Tak puterane
1: salamane kangge Bude Fatiman iki wau nggih. Terus Mama Talisa, terus Mbak Kus, Mama Erma, Mbak Wijianti. Terus
0: nge.
1: Mbak Dini. Terus Mas Armanto Armono, Mas Mangos, Ayu Jahit, Mas Dari Pulau. Kangge saya mawon iki
0: Mbak. Spesiale wonten kagem sinten?
1: Jale kangge Mbak Dina mawon sugeng ayat tugas sampe Kang paripurna nggih.
0: Nggih siap matur nuwun.
1: Mugi atur waktune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ya baik saking kawasan Jaya Bakti. Sehat selalu nggih Mas. Mangga di Mas Jajang wayahe sarang-sarang mirengaken Rian tambange. Lan iki jaran sik niki nggih wonten anong versi jaranan. Pak Nyono siap-siap Pak Nyono.

di Mas Jajang niki sarang-sarang mirengaken riyan tembange sugeng siang lan sugeng midang atakan campur sari sak pore agar ilustrap marem tenan.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang bikin sensasi saat minum tuh badan.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: 100,4 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Manggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Tip Sehat Dokter Herbal. Tip Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Apakah Anda ingin memperoleh syafaat Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya."

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan ki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh, alah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obate lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
3: Oh, iya ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus.
4: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan, dalam artian kelemahan dalam sistem saraf kita, sistem

kanker. Kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf kita sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali. Kita gunakan agar lulus

0: kambuh. Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada kladitikus, samiloto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut, otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

لا

0: إن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kedekatan pada Rasulullah di hari akhirat nanti merupakan suatu kegembiraan tersendiri bagi seorang Muslim yang mencintai Rasulnya. Salah satu cara untuk memperoleh cinta Allah dan Rasulnya adalah dengan mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang menumbuhkan kepedulian sosial dalam dada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Aku dan para pengasuh anak yatim berada dalam kondisi yang sangat dekat, sedekat kedua jemari di surga nanti."
2: 102,6 Citra FM.

0: Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya. Oke, langsung aja Dina kasih kesempatan untuk sahabat Citra yang mau bergabung di siang menjelang sore hari ini bareng Dina seperti biasa ke via telepon ke 0733451977. Langsung aja kita angkat telepon yuk, ada siapa yang masih setia mantengin radionya? Halo Citra Batagor.
1: Kita benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, ada yang kembali lagi nih.
1: Lelai kok beruntung sama aku terus
0: ya? Gak beruntung Lelai ya. Makanya harus jadi orang itu bersabar ya Mbak Fatimah ya. Lagi ngapain Mbak Fatimah?
1: Ya Mbak.
0: Lagi ngapain nih?
1: Lagi apa ngotret yang ini Mbak, ngotok banyu.
0: Ngotok banyu buat minum putih atau mau bikin kopi tuh?
1: Bikin air putih lah Mbak.
0: Oh, jadi stok minumnya ngerebus sendiri ya?
1: Ya iyalah Mbak, nggak bisa, nggak punya air putih Mbak.
0: Betul ya, karena itu nomor satu tuh nggak minum udah kehausan kita seharian ya.
1: Hari itu sebut tuh nggak anu Mbak, apa nggak cukup Mbak?
0: Nggak cukup, wah keren nih Mbak Fatimah, berarti banyak minumnya ya.
1: Iya,
0: emang harus bagusnya gitu ya, banyak-banyak minum, tapi jangan kebanyakan juga, kelempokan nanti. Kelempokan ya, perutnya kembung. Ya Mbak Fatimah lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih Mbak?
1: Mbak, cuma teman ngopi kok.
0: Sendirian di rumah?
1: Apa Mbak?
0: Sendirian di rumah?
1: Ya enggak, orang apa yang ngombe itu orang teman ngopi kok.
0: Jadi satu keluarga gitu ya yang minum ya?
1: Ya kalau sepuluh aku kok ya kelempokan Mbak.
0: Kelempokan perutnya kembung nanti ya, gak bisa bergerak jadinya. Oke, yuk lanjut Mbak Fatimah, dengerin lagunya, lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya Mbak ya?
0: Apa ya? Hari
1: Salam Mbak.
0: Cinta dari seberang, apa?
1: Kutambarindo.
0: Oh, Kutambarindo. Coba nyanyiin dikit dong gimana lagunya tuh.
1: Aku bisa nyanyi dong, nyanyi karena kian.
0: Walacan, aku nyanyi ini ragelem. Ya lanjut salamnya dulu buat siapa aja Mbak Fatimah.
1: Salam-salamnya kan mau saatkan Mbak.
0: Siapa tahu ada lagi.
1: Gak lah, aku semuanya aja.
0: Oke, salam spesial deh ada gak?
1: Biasanya tuh Mbak Dina aja.
0: Oke, terima kasih banyak. Kalau gitu selamat beraktivitas kembali Mbak Yu.
1: Ya, makasih kembali Mbak atas waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fatimah dari kawasan Blitar Curug. Setia nih hari ini ya, dengerin radionya, mantengin radionya. Ditungguin aja lagunya Kutang Barindu. Kita lanjut yuk sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon. Halo Citra Batagor.
2: Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya.
0: Benar-benar pol puasnya. Ada Pak Harmono juga kembali. Lagi ngapain Pak E?
2: Lagi tidur-tidur Mbak,
0: santai. Udah mandi belum, ini udah sore?
2: Belum Mbak, belum masih makan ikan Mbak.
0: Oh, masih makan ikan dulu nanti ya. Ini masih panas juga cuacanya ya Pak Harmono ya.
2: Iya Mbak.
0: Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa hari ini?
2: Langit aja Mbak.
0: Apa?
2: Langit.
0: Langit?
2: Pelangi.
0: Pelangi.
2: Ya.
0: Dari siapa tuh?
2: Roma Irama.
0: Pelangi dari Roma Irama. Oke, Dina puterin ya. Lanjut salamnya Pak buat siapa aja yuk?
2: Salam-salamnya buat Bapak Tima tadi, buat Budini, Bu Jumani, Mama Islam, Mama Erma, Mama Depan, buat Mbak Ida, Mbak Fus, Mbak Sujianti, Mbak Farisha, buat Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Erawati, Putri Palawang, Mbak Lidia Jairin, Mama Anugrah, Mbak Dindi, buat Mas Bayu Jaik, Mas Adiwaluyo, Mas Atanto, Mas Arif, Mas Aladin, Mas Parmin.
0: Okay.
2: Buat Mas Dunyaji, Mas Aris, Pak Nendi, Mas Umano Kewer-Kewer. Buat Mas Suratno, Mas Amsuri, Mas Sanapi, Mas Jan Paing. Buat semuanya aja lah Mbak, dari Azam Bezet, Kungkus Jadi Jatuh.
0: Oke, siap, ada spesialnya nggak nih Pak Harman?
2: Dan spesialnya buat Mbak Dina, selamat juga sampai tuntas saja.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Siap, Mbak Dina, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Harmono. Ditungguin aja lagunya ya. Ada Pelangi dari Bang Haji Roma Irama.

Ya Sobat Citra, langsung aja kita puterin dulu lagunya untuk menemani aktivitas di sore hari ini. Panas-panas gini, lagunya Kutang Barindun ya, untuk nemenin Sobat Citra semua yang lagi beraktivitas ya, mungkin yang udah pada closingan dalam pekerjaannya, atau yang lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Yang lagi beraktivitas ya, mungkin yang udah pada closingan dalam pekerjaannya, atau yang lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Dina akan kembali lagi untuk menyapa Sobat Citra semua di rumah. Jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di Citra Batagor. Madu hitam agarilus, benar-benar pol puasnya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Anu diraos, iya bu, itu putihnya perih, nyesek gitu ibu, perihnya sehingga kaluhur gitu loh, perih eta bu, sare, tetiasa, dahar, perih, amun kelebetan sangu eta ibu.
3: Sancana nginum obat, ayina anu dira, anu diunjuk obat naon?
2: Nah, biki cuman nganurut karena anjuran sadarek-sadarek itu, amun tosep obatna sakit deh, iya, betengi perih deh, perih deh, amun di lambungnya tegis luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
3: Kalau asli
2: nak mah apa? Atuh teh kita cek mah gitunya.
3: Kronisnya.
2: Amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah. Abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes. Terus pas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes. Pas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tanginum aga. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah. Langsung nelpon kana layanan eta. Nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ye mangga ngaos konsumsi Agarius drop eta wungkul di abdi Agarius dropnya. Amin. Tos sakitu wae lah ti abdi kula poho nomor abdi bisa dipercaya simpen bae ye nomor abdi 0821 816. Tos sakitu wae lah ti abdi kula poho nomor abdi bisa dipercaya simpen bae ye nomor abdi 0821 816 7 6166. Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata. Amin.
4: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Anda bisa

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuh.

0: Andini menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilu Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM dan Papeja FM.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, daya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilusteris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

FM. Oke Sobat Citra, ada Telaga Bodas yang lagi diputerin sekarang untuk menemani Sobat Citra semua di sore hari ini. Kayaknya gak kerasa udah di menit 51 dari jam 3 sore nih ya. Waktunya Dina pamit undur diri, kita jumpa lagi besok di pukul 12 siang. Dan kita Dina akan kembali menyapa Sobat Citra semua di pukul 1 siang di Campur Sari Sakpoe. Baik, terima kasih para pendengar setia Radio Citra FM Lubuk Linggau. Kali ini Dina pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.